Alhamdulillah Hoda, terima kasih bersama Harmonia FM dan sebagai panduan bersama Seruan Azan Fardu Asar hari ini pukul 3.52 minit petang. Kemeriahan sudah dapat kita rasakan di negara kita bagi sama-sama meraihkan sambutan perayaan ulang tahun Raya Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Kasri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun, yang insyaAllah akan melalahkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan majlis noa kesyukuran yang diadakan di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara pada petang ini nanti. Jadi rakyat dan penduduk di negara ini adalah dipersilakan hadir ke majlis berkenaan.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, alhamdulillah, selamat menjalankan tugas Sauda. Walaupun sudah di penghujung tugas, waktu sekarang pukul 4:08 petang. Terima kasih Sauda bersama Harmoni FM. Tingkatkan kewaspadaan di mana pun Sauda berada, berhati-hati selalu. Terimalah sebuah lagu dari Sunny Sahuri.

0: Order Pesta Buku Brunei 2026 sempena sambutan Bulan Bahasa terus diadakan pada hari ini. Ia akan berlangsung selama 10 hari dan telah pun diresmikan pada 11 hari bulan yang lalu, 11 Julai hingga 21 Julai 2026, bertempat di Stadium Tertutup Kompleks Sukanegara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Pesta Buku Brunei 2026 dibuka untuk kunjungan orang ramai mulai pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam, kecuali pada esok 15 Julai 2026 dari pukul 2 petang hingga 9.30 malam, dan pada hari Jumaat pada pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.30 petang hingga pukul 9.30 malam. Pelbagai jenis buku yang dijual di sana di sepanjang pesta buku berlangsung, pelbagai jenis bahan bacaan dan aktiviti-aktiviti berbentuk ilmiah diadakan sepanjang pesta buku berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukanegara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Pesta Buku Brunei 2026 buat tema Brunei Membaca, Masyarakat Intelek.
1: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
2: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
1: Sama saja dengan cawangan lain, bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
2: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
1: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurung.
3: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering, bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit, dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.

0: Ada dimaklumkan Pesta Buku Brunei. Pesta Buku Brunei 2026 ditutup sementara pada hari ini Selasa, 14 Julai 2026 dari pukul 5.30 petang hingga pukul 8 malam ya. Dan akan dibuka semula pada pukul 8 malam hingga pukul 9.30 malam. Dan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka selaku penganjur mohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul dan amat menghargai pemahaman bis kita ya. Jadi hari ini petang ini ditutup sementara 5.30 petang hingga pukul 8 malam dan akan dibuka semula pada pukul 8 malam hingga pukul 9.30 malam.
1: Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
2: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sanul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat. Melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara, terserlah dedikasi baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak sembah, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Kepecuaan yang ke-80 tahun daripada pihak pengurusan, pegawai dan kakitangan Heidelberg Materials Mutra Sendirian Berhad.
3: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.
4: Harmoni FM,
5: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
6: Auda pada pukul 5.30 petang, berita perdana akan disiarkan. Tentu ramai yang dalam perjalanan pada ketika ini, berhati-hati selalu. Hari ini Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah, 14 Julai 2026, masih dalam Mesra Harmoni. Tentu ramai yang dalam perjalanan menuju masjid-masjid, surau-surau dan bala balik-balik seluruh negara, bagi sama-sama menyertai majlis doa kesyukuran, sembahyang fardu maghrib, berjemaah, membaca surah Yasin dan tahlil sempena Hari Keputeraan Kebangkitan Maha Mulia pada tahun ini yang ke-80 tahun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Republik Rakyat China. Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menandatangani buku takziah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Li Qiang, Premier of the State Council Republik Rakyat China, Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di beberapa wilayah di Republik Rakyat China baru-baru ini sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis, Kerajaan dan Rakyat Republik Perancis bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Wakil Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat ke Kedutaan Besar Negara Qatar di Negara Brunei Darussalam bagi menandatangani buku ucapan takziah berikutan kemangkatan His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, Father Amir of the State of Qatar pada 12 Julai 2026. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad Ali Al-Adham Al-Mari, Duta Besar Istimewa Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam serta pegawai-pegawai kanan kedutaan. Turut hadir di majlis tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Paduka-paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah berkenan menerima ganjaran kemenangan Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan SPKS. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Cerudong. Ganjaran tersebut merupakan pengiktirafan atas kejayaan pasukan Polo Negara memenangi pingat perak dan gangsa pada Temasya Sukan Asia Tenggara Sukansi ke-33. Juga menerima Yang Amat Mulia Pangeran Muda Bahar Ibni Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Sebul Mall, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Sementara itu, beberapa orang atlet, jurulatih dan Persatuan Sukan Kebangsaan menerima ganjaran kemenangan SPKS pada majlis yang diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, pada penerima meraih pingat pada Temasya Sukan tersebut yang berlangsung di Thailand pada tahun

0: Bagai langkah keselamatan tambahan, kawasan dalam lingkungan 5.56 km radius di beberapa lokasi diisytihar sebagai ruang udara terhad pada 15, 19, 22 dan 29 Julai dan pada 1 dan 4 Ogos. Bagi daerah Brunei dan Muara, di Taman Haji Semud Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada 15 Julai, Padang Polo 1 hingga Pantai Restoran The Empire Brunei pada 19 Julai. Sementara daerah Tutong di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong pada 22 Julai, manakala pada 29 Julai di Taman Haji Semud Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait pada 1 Ogos dan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar pada 4 Ogos. Menurut kenyataan Jabatan Penerbangan Awam, di bawah peristiaran itu, pesawat-pesawat termasuk drone dan pesawat udara kawalan jauh tidak dibenarkan beroperasi di ruang udara tersebut kecuali yang mendapat keizinan. Kegagalan mematuhi peraturan itu dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan peraturan negara Brunei Darussalam di bawah Seksyen 50 Perintah Penerbangan Awam. Lima sesi pendakwaan dijalankan bagi kes di bawah Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas Imigresen Manso. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengongsikan kesemua lima individu terlibat mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman. Dua lelaki warga negara Bangladesh dihukum penjara selama 6 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman ke atas Abu Bakar, 31 tahun, berkuat kuasa pada 23 April 2026. Manakala hukuman ke atas Bilal, 44 tahun, berkuat kuasa pada 5 Mei 2026. Seorang lagi warga negara Bangladesh, Abadul Islam, 38 tahun, dihukum penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 2 Julai 2026. Manakala seorang perempuan warga negara Indonesia, Litas Kunu Ilaiha, 32 tahun, dihukum penjara selama 5 bulan dan denda sebanyak $1,000 Brunei bagi gantian sebat. Kegagalan individu tersebut membayar denda menjadikan jumlah keseluruhan pemenjaraan kepada 6 bulan. Hukuman berkuat kuasa pada 26 Mei 2026. Denny Dwi Saputra, seorang lelaki warga negara Indonesia, berumur 25 tahun pula, dihukum penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 2 Julai 2026. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Arneka dan RTB Go Live.
0: Perancis menikmati kempen sempurna pada Piala Dunia 2026 selepas memenangi kesemua 6 perlawanan setakat ini. Namun cabaran seterusnya menentang Spanyol pada separuh akhir awal pagi esok mampu menyaksikan mereka mengukir satu lagi pencapaian bersejarah. Le Bleu hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk muncul sebagai pasukan kedua dari Eropah yang mencatat 7 kemenangan berturut-turut di pentas Piala Dunia. Jurulatih Perancis Didier Deschamps menganggap Spanyol sebagai pilihan utama menjuarai Piala Dunia 2026 menjelang pertemuan separuh akhir yang dinanti-nantikan. Aksi antara juara Eropah itu dan Perancis dianggap sebagai pertembungan dua pasukan terbaik kejohanan selepas kedua-duanya mempamerkan aksi meyakinkan sepanjang kempen di Amerika Syarikat. Deschamps turut menjangkakan perlawanan itu akan menjadi aksi menghiburkan berdasarkan kekuatan jentera serangan kedua-dua pasukan. Dalam pada itu, Deschamps mengesahkan kapten pasukan Kylian Mbappe mengalami hentakan ketika suku akhir menentang Maghribi berada pada tahap kecergasan terbaik. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Republik Rakyat China.

0: Bawah Duli Ahmad Hamli berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menandatangani buku takziah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Asmi Dalamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 8 malam nanti. Auda, sampai di sini kita bersama untuk hari ini, hari Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah, 14 Julai 2026 Masih. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Dan selepas ini nanti Auda akan bersama dengan rakan setugas akan meneruskan lagi siaran dalam Mesra Harmoni. Dan sebagai panduan bersama, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pada hari ini ialah pada pukul 6.38 minit petang. Dari saya, Adi, ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, Baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan Baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sdn Bhd. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sdn Bhd DST, Progresif Sdn Bhd dan Syarikat Imagine Sdn Bhd pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sdn Bhd. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 146 tafsirnya. Dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Surah Ali Imran ayat 146.

Sekarang kita ikuti secara langsung Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib, Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan Doa Kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bengida Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun 2006 dari Jami Asri Hassan Bolkiah, Kampung Kiarung.

Terima kasih rekan segas yang berada di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina

Assalamualaikum kepada Era Omni dengan lagu Engkau Jadi Sebutan. Terus bersama Harmonia FM dan membawa kita ke pukul 8.30 minit malam, setempat malam kepada Auda. Tentunya Auda akan mendengarkan siaran ulangan bagi Rentak Retro terbitan Rakan Setugas Hilmi. Dan hari ini Selasa 29 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan dengan 14 Julai 2026 Masihi.

0: Ram.
1: Dan saya Bang Ron in the house.
0: Alhamdulillah, Ron, apa kabarnya Reni Ron?
1: Alhamdulillah Bang Ram, okay. Semangat, tetap semangat.
0: Dan ini sudah masuk minggu kedua, dalam bulan Julai.
1: Bulan Julai, apa kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah juga sehat, tapi seperti biasa lah. Rawatan tetap jamirannya, rawatan apanya orang makan obat, malumlah umur-umur cuman ini.
1: Yes, sebenarnya katanya mesti juga makan obat.
0: Walaupun umur
1: masih ada tua.
0: Benar. Walaupun umur tuan ini meningkat remaja.
1: Atau ingin. Sebenarnya kesehatan ini anda mesti tahu. Benarnya ia muda kah? Ia remaja kah? Ia dewasa kah ya?
0: Benar. Tapi ada sumber-sumber yang pernah orang terbaca.
1: Okay.
0: Kesehatan ini bermula daripada perut kita ini sebenarnya. Apa yang tadi makan?
1: Alos.
0: Itu sebenarnya.
1: Benarnya kalau makanan itu misal kata apa jenisnya dengan basi ataupun bangas lah.
0: Bangas.
1: Kata ini makan. Menjejaskan kesehatan kita
0: itu. Kita jangan makan yang bermalam.
1: Alos.
0: Biar fresh masak lah.
1: Satu. Keduanya kata ini pantau aja makanan dok. Sama ada sesuai kata ini untuk kita ini kah hindak.
0: Mengikut tadi punya imun badan atau
1: yes.
0: Jadi dokter juga Bang Ramar ini.
1: Nah, Pak Oke tau sebenarnya kata ini
0: ingat
1: mengingati,
0: lurus.
1: Nasihat menasihati. Untuk kebaikan semua aja benar.
0: Lurus, alhamdulillah.
1: Oke, Bang Ram.
0: Oke.
1: Cerita pasal ini nih. Bulan ini bulan istimewa kan?
0: Benar, bulan ini bulan Julai.
1: Yes.
0: Memang bulan yang ditunggu-tunggu
1: benar.
0: Oleh seluruh rakyat negara Bunda Darussalam.
1: Iya, itu nih.
0: Dan penduduk-penduduknya.
1: Sebelum atau?
0: Apa tuh?
1: Naik bendera sudah. Walaupun lambat ku beritahun ni.
0: Benar.
1: Bukapak pasal bendera ni.
0: Benar. Tapi kadang-kadang walaupun lambat beritahu, kadang ada juga orang kata ni.
1: Benar.
0: Long-long sudah di radio, diberigakan di televisi.
1: Iya itu. Okay. Sebelum naik itu pun sudah dilong-longkan betul. Okay. Bulan nantinya mesti naikkan.
0: Naikkan bendera. Jadi untuk pasal bendera ni, pastikan bendera tu baiklah dalam keadaan baik.
1: Benar.
0: Kalau usulnya macam dagi
1: dagi bisa ya dilihat.
0: Saya dilihat kuyak apa ini ganti di baru. Di mana-mana boleh tadi mendapati bendera sebenarnya.
1: Kalau pun indak ketani agak ketua kampung kita nih.
0: Bertanyakan. Alhamdulillah. Oke.
1: Okay.
0: Kita ini sudah masuk minggu kedua bulan Julai, Runa.
1: Betul, Bang Ram.
0: Pejam cilik buka mata tutup mata dan sadar.
1: Tahu Abang Ram.
0: Lebih setengah tahun sudah.
1: Tahu Abang Ram nih.
0: Apa sebab ya?
1: Kata nenek, masuk musim ketujuh sudah.
0: Nah,
1: ini minggu kedua di musim ketujuh. Pejam cilik, tujuh musim malam.
0: Tidak terasa. Alhamdulillah.
1: Masih muda.
0: Artinya sambutan daripada peminat-peminat rencangan Tari Tro dan juga pendengar-pendengar setia Harmoni FM itu masih membagi sokongan lah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi teruskan sokongan bis kita kepada Harmoni FM pada rencangan Tari Tro lah.
1: Betul.
0: Seperti itu ianya terus bersiaran. Alhamdulillah. Oke, tanpa membuang masa Ron.
1: Yes.
0: Saya akan tampilkan
1: seorang lagi peserta.
0: Kira pendengar setia Harmoni FM lah.
1: Yes.
0: Yang mengisi slot pada minggu ini. Siapakah beliau? Sama-sama tadi dengarkan, beliau akan memberi ucapan dan mendengarkan lagu yang pertama. Apa lagunya? Ikuti rencangan Rentari Tro dari awal hingga akhir.
1: Betul.
0: Seperti biasa, rencangan Rentari Tro bersiaran setiap hari Senin pada jam 2 petang dan ulangannya pada setiap hari Selasa.
1: Pukul 8.30 malam.
0: Pada perubahan lah. Oke, tadi teruskan Ron tanpa bong masa Ron.
1: Teruskan Abang Ram.
0: Rentari Tro,
1: evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Nana Dina. Saya akan menghiburkan abis kita pada minggu ini dengan tiga buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar. Hanya di Harmoni FM. Semoga terhibur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam rancangan
1: Rentak Retro, Evolusi Suara Pendengar.
0: Saya Abang

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Itu dia tadi lagu Kemelut
2: Di Muara Kasih.
1: Lagu yang dipulakan oleh Ziana Zen telah pun disampaikan oleh artis.
2: Saudari.
1: Siapa artisnya, Ran?
2: Nana Dina.
1: Okey. Okey, untuk nembang masa, tadi ceritakan tentang kepribadian, apa namanya, Nina.
2: Kepribadian,
1: Kepribadian.
2: Boleh ditema?
1: Apa, kisah pribadinya lah.
2: Personalnya?
1: Ada cerita yang menarik mengenai dengan
2: ada.
1: Nina, apa?
2: Nina Dina.
1: Nina Dina.
2: Tadi pun payahkan nyebut namanya.
1: Mesti ada istimewanya nih.
2: Iya dah.
1: Ada. Okay, Ron.
2: Okay, nama penuh Nana Dina. Ya sudah tu. Cuma ni kita ada tu. Macam kamu nunggu namanya mana kah kita ada. Umur remaja.
1: Okay.
2: Sudah ada rumah tangga lah.
1: Berumah tangga sudah.
2: Yes. Okay. Pekerjaan ya suri rumah.
1: Suri rumah.
2: Ya basal daerah Bonai Mohan ni juga.
1: Okay.
2: Mungkin di kawasan yang adalah kampung. Hobi menyanyi.
1: Okay.
2: Pencapaian dalam menyanyiannya, ia masih mengikuti pertandingan nyanyian disco.

0: sekolah anda. Macam itulah.
1: Okay.
0: Sesudah itu, di sekolah menengah pun dah ada mengikuti.
1: Mencuba.
0: Ia mula berkecimpung dalam bidang seninya masa ayahnya sekolah anda lah. Di sanalah ia ada mencungkil bakatnya tu, benarnya. Lain-lain bakat. Ani terpakai aku juga ni memasak.
1: Memasak.
0: Aku suka makan.
1: Namanya suri rumah memang memasak.
0: Hei, iya dah. Genre lagu ya minat pop rock, balada.
1: Okey.
0: Dan juga dangdut. Yang mengetahui anu ni daripada harmoni apa lah, nang radio secara lah. Artis idola yang mengidolakan Datuk Siti Nurhaliza,
1: okay.
0: Misha Umar,
1: okay.
0: Nurul, Siti Nurdiana dan Syura lah. Itu pasal yang soalnya tu macam ala-ala cuman inilah. Memang balada punya anulah soalah. Setakat itu, itu sahajalah.
1: Tapi kenapa yang diodolanya tu lagunya, pilihnya ni lagu Zena-Zena?
0: Mungkin ada kang.
1: Mungkin.
0: Mungkin ada.
1: Kalau kan mau tahu, tunggulah.
0: Tunggulah sampai habis.
1: Sampai habis.
0: Walaupun ada idolanya ni, tapi alam yang menyanyikan ni, kadang-kadang lagu itu, okay, idolanya ni, yang menyanyikan lagu itu kadang-kadang bukan anda tepat. Kurang sesuai sikit.
1: Mungkin dia main idola
0: sahaja.
1: Peribadian penyanyi-penyanyi itu.
0: Yes. Kekuatan bukanya mungkin lain. Catuah. Macam aku, idola aku, Bang Ram. Tapi aku namanya Bang Ram. Catuah misal kata.
1: Kira, contoh.
0: Contoh.
1: Contoh. Okey. Jadi bermula daripada sekolah rendah. Bakat penyanyiannya itu dicungkil.
0: Yes.
1: Tapi belum pernah mengikuti mana-mana pertandingan lah.
0: Maksudnya pertandingan bahasa-bahasa itu ya belum lah.
1: Persembahan-persembahan mana-mana pentas.
0: Belum ada. Belum ada jenya.
1: InsyaAllah sekarang mana tahu sudah ini.
0: Ya tahu.
1: Mengikuti rancangan tari itu ada yang mendengar, terpakai.
0: InsyaAllah. Ada bakat.
1: Ada. Terima saja. Itu rezeki kita ini.
0: Rezeki kita ini mana tahu.
1: Jangan salah alamat.
0: Iya tahu.
1: Oke. Okay. Itu sedikit daripada cerita biodata.
0: Nana Dina.
1: Okay. Lagu pertama sudah kita dengarkan. Jadi tadi masuk segmen kedua. Biasanya segmen kedua ni
0: biasa uji-uji minda.
1: Uji-uji minda jika ada.
0: Ada
1: soalan daripada Bang Ron atau Bang Ram.
0: Ini musim payaan.
1: Boleh?
0: Ada.
1: Tak membuang masa boleh kemukakan.
0: Okay. Ini soalan senang saja. Memandangkan Bang Ram cuti itu.
1: Okay.
0: 2-3 hari ini ada cuti. Ini dah soalan biasa saja lah.
1: Okay.
0: Aku mana jom meningkan kepala.
1: Benar.
0: Banyak-banyak taya.
1: Okay.
0: Taya apa yang ada ambut? Taya ini berambut lah.
1: Taya itu berambut.
0: Okay. Kang mikirkan. Bang Ram ada soalan?
1: Baru je lepas cuti.
0: Atau pasal aku harus senang saja.
1: Okay. Bang Ram insyaAllah ada soalan ini. Ini pasal kalau tu pasal apa tadi?
0: Pasal taya.
1: Tayar. Ini pasal binatang.
0: Aish.
1: Banyak-banyak baik binatang di dunia ni.
0: Okey, wow.
1: Dunia.
0: Okey.
1: Apa binatang yang ikungnya di depan?
0: Apa binatang?
1: Ikungnya di depan.
0: Ikungnya di hadapan. Abah, Kang jawab. Leg down.
1: Sama-sama tani pikirkan.
0: Kang tani mana tu? Tani pecah tadi pasal tanuan ini.
1: Jangan diambil habis. Setakat hiburan saja. Logik dia tahu kami tahu.
0: Itu cerita. Soalan-soalan kami, jawapan-jawapan kami.
1: Tapi siapa yang terklik jawapan, jawab sajalah.
0: Jawab saja, okey tak? Nak kami marah ni.
1: Okey. Kita ni sudah masuk dalam bulan perayaan namanya. Ini bulan perayaan bulan 7.
0: Yes.
1: Selalunya kalau bulan perayaan ini, tunggu-tunggu selepas daripada beberapa hari bulan turun.
0: 15 hari bulan
1: 7. Itu sekarang. Itu ceritanya nanti kan kami ceritakan.
0: Yes, ane dia kata ni hin-hin dulu.
1: Ni hin-hin. Jadi kepada ibu bapa penjaga standby tah.
0: Benar.
1: Biasanya kalau bulan tujuan ni anak-anak ingat rezeki.
0: Atuh benar.
1: Oh, benar.
0: Baik jom bawa dikit. Jom banyak lah maksudnya tu.
1: Okey. Soalan sudah kami kemukakan. Mungkin ada apa-apa lagi kan Ron tani ana?
0: Kang dia cerita apa?
1: Jadi sambil-sambil tu tani mendengar lagu, sambil-sambil berhibur, sambil-sambil tani pecah minda uji-uji minda, memikirkan soalan-soalan dibagi.
0: Yes.
1: Jadi teruskan berhibur dengan
0: saudari Nana Dina dengan lagunya Alergi Sepi.
1: Lagu yang dipulakan oleh
0: Hazharina.
1: Okay. Lentari tro.
0: Evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Lagi sepi.
2: Weh, sepi ku tahu mendengar. Aku mendengar yang macam ada
1: sambil tutup mata tu.
2: Satu daripadanya pasal menghayati. Jadinya menusuk kalbu lah.
1: Jadi bila Abang Aram dengarkan benar-benar,
2: okay,
1: boleh pergi jauh penyanyi ini.

0: artisan nih, maksudnya, peserta nih.
1: Maksudnya?
0: Boleh jalan jauh.
1: Kalau iya memang berjalan jauh nih pulang.
0: Maksudnya bakatnya tuh.
1: Oke. Okay.
0: Masalah lagu Azharina ini
1: sebenarnya susah
0: orang,
1: pak.
0: Payah kalau orang yang kurang-kurang nih orang.
1: Iya tuh. Caranya lagu lenggang-lenggoknya tuh. Dengan suaranya tuh Bang Ram.
0: Ya, jingkok suaranya, bukan linggang-linggok. Linggang-linggok ya berjalan.
1: aku mano menyambung tema soal jalan jauh.
0: Linggang-linggok. Jingkok suaranya.
1: Iya tak? Ya halus bahalus. Sayang ya.
0: Nah, itu kalau dapat di-expose ya nih.
1: Boleh mendapat. Maksudnya tuh.
0: Sayang kalau ada pertandingan-pertandingan nyanyian ikut.
1: Iya tak?
0: Apa anda kira?
1: Ya mungkin ianya belum kumpit dan lebarnya tuh. Satu mungkin. Lagi di bawah paras yang belum dapat ia sendiri ke sana lah.
0: Yes, mungkin mungkin juga pasal kesibukan.
1: Yes.
0: Semua komitmennya kepada keluarga mungkin.
1: Iya tak?
0: Tapi sayang.
1: Oh?
0: Sayang nih. Kalau didengar suara tu.
1: Yes.
0: Ini tuh orang lagu ketiga. Apa ceritanya?
1: Soalnya tuh. Dibandingkan sama aku, okay lah.
0: Jauh lah kalau laki-laki.
1: Iya tak, pandai. Itu maksudnya.
0: Itu memang jauh.
1: Lagu ketiga lagi ni kan, Maram.
0: Lagu ketiga ni memang sebuah lagu lama.
1: Yes.
0: Dengar-dengar cerita ni juga.
1: Lagi menusuk ni.
0: Lagi menusuk lagu yes. Ceritanya. Apa lagunya sama-sama ditunggu. Okay, kita ni sudah masuk ke segmen ketiga. Segmen ketiga ni, Tanya akan menjawab soalan yang telah dikemukakan tadi. Dan juga Tanya akan menutup tirai lah kiranya.
1: Yes, kan
0: sebelum masuk bulan itu, santai-santai.
1: Santai-santai dok, bawa minum kopi. Apakah?
0: Okay, walaupun dimanapun kita berada, mungkin kita masih lagi mengikuti rencana Reta Retro. Di Harmony FM di 94.1 dan 97.7 FM. Kita ni sudah berada di ujung rancangan, tapi belum di ujung benar-benar.
1: Dalam lah.
0: Cuma masa ni berjalan begitu cepat. Dan sebelum kita ni menjawab soalan yang telah pun dikemukakan tadi.
1: Okay.
0: Ingin kita ni berikan kepada peminat-peminat setia Rancang Rata Retro. Dan juga kepada peminat setia pendengar Harmony FM. Yang ingin ikut serta dalam Rancang Rata Retro. Bolehlah menghubungi penerbit melalui talian.
1: 8985003.
0: WhatsApp saja, jangan ditelepon. Kan kita beritahulah ingin mengikuti rancangan Rata Retro dan di sana akan dijawab apa syarat-syaratnya. Dan kita boleh juga melayari apa tu Ron?
1: Laman media sosial, search Rata Retro Official dalam aplikasi TikTok.
0: Di sana boleh juga kalau kan ingin ikut serta. Malah sekarang ini semuanya di ujung jari.
1: Iya tah, kalau kita akan melihat pun di sana ada cemana cara rekaman, siapa uangnya ada di sana.
0: Yang betul kan malas ke menelpon. Sana saya
1: diam sih di sana. Ada min kang membalas tu. Sama juga tu di telepon dia juga dapat benar sana tu. Tunggu ya live kalau akan melihat.
0: Ada telepon, ada yang memperkatakan. Boleh lah kalau apa bis kita macam akan melihat dulu macam mana cara rekaman dan siapa-siapa yang telah mengikuti rancangan
1: Tertura ini. Siapa yang sudah, siapa yang belum.
0: Atau melihat yang akan mendengar radio, takut juga. Ada TikTok dulu lah.
1: Mana tahu terlihat, kawan ku ni. Padahal ku ni.
0: Banyak ikutnya. Ikut kujuannya.
1: Iya dah.
0: Jadi kami menerima siapa saja. Yang
1: hat-hat umum.
0: Setakat tadi lah. Dan lagu-lagunya pun memanglah lagu-lagu rock apak. Lagu-lagu.
1: Kia lagu-lagu nostalgia lah tu. Lebih bagus lah.
0: Lagu-lagu. Evergreen. Memang lagu itu lah. Lagu yang takap lele.
1: Yang pentingnya ia lagu Melayu lah.
0: Itu yang penting lah. Lagu Melayu.
1: Lagu Malaysia.
0: Tak kira lagu Malaysia kah. Lagu daripada negara Indonesia kah.
1: Singapura kah.
0: Yang penting Melayu.
1: Melayu.
0: Alhamdulillah. Okay Ron. Tanpa buang masa jawab tu soalan tu. Abang Ram dulu lah.
1: Senang sadang ya. Aku sampai soalan awal. Aku disuruhnya menjawab awal. Mana gennya tu gen?
0: Adang je. Mesti beda tu.
1: Mana aja tu.
0: Okay. Indah pak. Banyak-banyak tayar. Tayar apa berambut?
1: Tayar apa yang berambut? Anu sandang set minggu ini Bang Ram berilik.
0: Mana lah.
1: Walaupun cuti. No
0: tapi
1: break.
0: Macam terasa juga Bang Ram tu je.
1: Pasal terasa apa?
0: Pasal Bang Ram dia berambut bah. Butak bah. Jadi tayar butak yang dia berambut.
1: Mana aja tu.
0: Tahu ti orang Bang Ram butak.
1: Hai, dah enggak apa kalau uang di dua, lihatnya uang aneh. Bang Ram kali ini ya. Pasal Bang Ram mesti tahu butak. Bang Ram kali ini. Jangan salah juga.
0: Salah juga. Benar juga.
1: Nah, iya dah.
0: Jadi itu jawaban Bang Ram lah. Tayar botak dari berambut.
1: Aku mesti tahu tayar apa yang berambut.
0: Tayar apa yang berambut?
1: Bukan tayar yang berambut.
0: Tayar apa yang berambut?
1: Ada rambutnya, Pak.
0: ada rambutnya terbaru.
1: Ah, ah, ya.
0: Ada bunga.

0: Atau?
1: Terbaru.
0: Terbaru?
1: Ada rambut.
0: Okey. Pasal?
1: Itu terbaru. Kalau ya ter lama, anu tu. Butak dia.
0: Teh lama butak teh.
1: Butak teh.
0: Pandai. Aku soalan relik.
1: Reliknya. Terus tu jawapannya?
0: Lus.
1: Alhamdulillah. Bagus. Jadi soalan Bang Ram cuman ada apa jawab?
0: Ada apa soalannya teh?
1: Nah.
0: Aku lupa pak.
1: Coba tak.
0: Aku lupa.
1: Banyak binatang. Binatang apa ikong depan?
0: Ikong depan. Yang ikong di hadapan ah. Oke, aku kalau aku jawab ikong di hadapan ni. Bukan ikong binatang atau apa? Berjalan ke belakang, bondo.
1: Nda deh, nda. Mana ada bintang berjalan bondo?
0: Oh, mana aja. Mana tahu ya bondo di hadapan dia ikong nak.
1: Sutong bondo aja, nda jauh ikong ke belakang, ke depan.
0: Bondo ke depan dia. Nda. Kasing ke, no, kiri kanan.
1: Tapi ikongnya nda terlipat ke depan.
0: Mana ada ikong? Sutong bah.
1: Ada ikongnya.
0: Mana ikongnya?
1: Bukan yang kipat-kipat di belakang tu.
0: Batis itu.
1: Nda deh. Sutong mana bu batis?
0: Batis ya, anunya gitu, anu. Sutong banyak ketua.
1: Nda. Itu janggutnya di depan.
0: Ada kan ikong?
1: Ada ikong di belakang itu ikong itu kipat tu.
0: Apa.
1: Alung pun aku pulang melihat anu sutong babatis.
0: Okey jawapanku. Ya ada macam impas-impas lah. Gajah.
1: Gajah?
0: Ya belalainya itu macam ikong.
1: Tapi ada ikong di belakang juga.
0: Ada iya itu. Iya depan belakang. Dua ikong itu kayaknya lah. Itulah jawapanku saya.
1: Jawaban, gajah. Bukan. Jawapan salah itu ah.
0: Salah. Apa okey lah kalau salah enggak salah.
1: Jawapannya kuda laut.
0: Kuda laut. Mengapa ya?
1: Ikungnya ke depan tuh ikungnya.
0: Entar deh.
1: Dah ke depan ikung coba lihat kuda laut.
0: Enggak juga.
1: Coba lihat. Coba
0: tapi,
1: menyalam dia.
0: Tapi muncungnya jadi hau lo.
1: Enggak ada.
0: Muncungnya jadi hau.
1: Nah, yang ini cerita pasal ikung.
0: Iya kan mana kan. Oke lah.
1: Cerita pasal ikung pasal munung.
0: Oh, mana aja.
1: Ini minggu ini Bang Ramanang lah.
0: Enggak okay. Apa, belanja saya Kang. Di perayaan.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Oke, okay, tadi sudah berada di ujung rencangan. Tinggal lagi sebuah lagu yang akan tadi pendengarkan. Sebelum kami tinggalkan bis kita dengan lagu terakhir daripada
0: Nana Dina.
1: Lagu ini merupakan lagu sebuah lagu yang daripada kumpulan Spring.
0: Ya,
1: penyanyi
0: betul.
1: Penyanyi utamanya Aming. Ini adalah besi baru, lagu yang berjudul
0: Butakah
1: cinta. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Apakah pengisiannya pada minggu hadapan? Sama-sama nantikan dan sama-sama terus mereka di Harmony FM. Dan sehingga masa itu tiba, jangan lupa ikuti saya Abang Ram.
0: Dan saya Abang Ron.
1: Dalam rencangan
0: Rentak Retro. Evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro. Evolusi suara pendengar.

Terus bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Selasa hari ini 29 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan 14 Julai 2026 Masihi, dan bersama dalam Simfoni Harmoni, Zura menemankan awal hingga ke pukul 10.30 minit malam ini. Dan pada saat ini kita bersama dalam segmen ucapan selam hari jadi. Hingga ke pukul 10 ini, Zura dapat bacakan kepada audio yang mengantarkan melalui WhatsApp ya. Dan yang diterima di sini, ucapan selamat hari lahir istimewa ditujukan untuk ayahanda Tuan Haji Ahad bin Haji Mat Daud yang berada di Limbang, Sarawak ya. Dengan ucapan semoga ayahanda diberikan kesihatan, tubuh badan dipanjangkan umur yang barakah, dan diperluaskan pintu rezeki, dibukakan pintu rezeki, diperluaskan rezeki, dan sentiasa bahagia bersama ibunda tercinta dan juga anak-anak, cucu-cucu yang sentiasa mendoakan kesejahteraan kalian berdua. Dan semoga dipermudahkan dalam menunaikan segala amal ibadat dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua hendaknya ya. Ucapan ini ikhlas daripada kami, anak-anakmu yang berada di Brunei Darussalam maupun yang berada di Miri dan juga di Limbang. Ditujukan ucapan selamat hari jadi tadi yang Zura bacakan ini buat ayahanda kami, katanya Tuan Haji Ahad bin Haji Mat Daud yang berada di Limbang, Sarawak. Terus lagi bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia.

0: bang? Gimana selai damit bang?
1: Tuh nah, bermain di belik kamu ah. Jangan tinggal.
0: Lai, oh lai. Indah jua ada ni. Mana ya? Oh lai. Lai. Hadir, di luar jua selai ni bang. Aing lagi pasang.
2: Mata-matai pergerakan anak auda. Malang, malang tidak berbau. Tidak berbau. Tidak berbau.
3: Harmony FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
5: 9.24 minit malam kepada Auda bersama Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia di malam ini dalam Symphony Harmony dan bersama dalam segmen ucapan selamat hari jadi untuk hari ini. Terima kasih kepada Auda yang menghantarkan melalui WhatsApp dan kepada Auda yang ingin menghantarkan melalui WhatsApp 8333941 8333941 untuk Zura bacakan dalam segmen ucapan selamat hari jadi hingga ke pukul 10 malam ini. Sanah Helwah buat sis Mastira di mana saja berada. Dengan iringan doa di sini, dipanjangkan umur, lagi diberkati dan sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakanlah dirinya di samping keluarganya. Bukakanlah dan luaskanlah pintu rezekinya, lagi halal dan diberkati. Mudahkanlah segala urusannya dunia dan akhirat. Jauhkanlah dari segala macam penyakit, bala dan musibah. Terimalah amal, terimalah semua amal ibadahnya dan jayakan dia dengan cemerlang dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kelak jadikan dia dan semua ahli keluarganya sebagai penghuni syurgamu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, ikhlas daripada Hajah Merinda dan juga anak buahmu, Sis Noni, Sis Nurul, Sis Bulat, Sis Kumit, Sis Sasa, Sis Adik, Sis Mimi, Farizan yang berada di Perumahan Kampung Pramu, Perumahan Lugu, Bandar Seri Begawan, Lambak Kiri, Kampung Kasat dan Perumahan Katok B. Ya. Ditujukan ucapan selamat hari jadi untuk Sis Mastira di mana saja berada. Ya, selamat hari jadi. Teruskan lagi bersama Harmonia FM, kita berhibur lagi seterusnya. 9.26 minit malam, selamat malam kepada Auda.

Istiadat Barisan Kehormatan sempena memperingati Hari Puja Usia ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi di Taman Haji Samuda, Omar Ali Saifuddin, Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Radio Brunei, Nasional FM pada pukul 7.45 minit pagi dan pilihan FM Inggris sekitar pukul 8 pagi. Dan saksikan di RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 7.20 minit pagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.